Kunene leji ave unanga mwingisetwa kuranzeka dwa Justino Ubak kasike shoshi itakuma selia kushamuki loku ako Yehova watolo.

0: ku byeliwa lava kunene va sukaka vukatini hi ku chava ku nkenta mati va kentela vanuna vavo hi ku zvikinya vanuna vavo hi swisakana kutani va tlhelela makaya va ya va ya kuma tinhombe ta vankata va va makwavo sungula ku va va va disa mbinyeto va va kinisa
1: rhakasiile
2: Ah,
1: kunene byi xile hi xana mani?
2: Mina mungambe ka Khongololi.
1: Minjhani?
2: Ah, byi xikahle ka Khongololi ba vom.
1: Na.
2: Mungume ni kola ni ntirho hi.
1: Ah, vutomi byi kona hi ndzata.
2: Mami.
1: Xana ke byi xa njhani?
2: Mami, ke ro nene ba vom.
1: A tlangela papaya.
2: Mami.
1: Eka. Se swi na 46.

Hilo si lamu razam kusete kama gambo ya mishakano ya kuchanita miri la haradi msambiki maput gaza na inyambane ka lezi kati munga na mina Armindo Masinge zingu na Rufina Mundao. E 14:32 minutos magambo ya mishakano ya kuchanita miri la waha kuna hitu hitativa hileti kunga kulungisili waka mishakano ya Tasa. Kani Tasa Nelson Mandela. Sengwe Nikan 2027 umoja itave hitakuma relato chautelo wata bola chop chop kama putu itativele family nako nikholo ngama hiwako shingetan hita mihlakana ngitlaleta mire yalo muskoleni hechi mucha provincia Gaza atsemba lezaku ina klore Nikola Mkavele kona nyima nyimeka kasi wahi chikatsela leti family nako ni kholo ume hiwako iku humela ka provincia Gaza lumka mihlakano ya majogu sportivo scolar hita vita amba kona kaso ganye mukha hilao mafamili nako nita kopa lurji mtola ako afambo hiwi ilezwe hii minyimesele ko kutani hiti kimisele kutatamu chikitsela kama gambo ya mishakano yu kutatamu mire kaso ganye mukha kota nzulule kumuna na mina Armindo Masinge kamichini kuna na ina klore watiro Rufina Mundao hikari mina velela au ingitele ginene na hita ko ichu kwa naku ya boleni loku kuchikela kumpela kafiki.

0: ahlakano se usangulile ndza tsemba ku stali vanyisa swinana bela va tsamisekile vanyimisekile kasi ku va tave va hi hlautela hi fambo wa xigavele xa vumbirhi segunda parte ya final ya torneio de futbol chap chap stali oye oye
1: kane mambo akensa ku hoyozeliwa Armindo Masinge
0: e mina loyi Stelio akama
1: yes.
0: Akama munga ku humuleni makumanyana mati andza hala ku loko a uzvikota ku muyivanyana ku tsongwani tiku tiku hi final bukwani wa mukaya avito na gona ga ula ku ula ula chaka hina loyi na u muyivile ku tsongwani a khwesa nyana ku tsongwani hi chaka hina changana kutani hi chironga avito tsakisa ndza semba ku ka segunda parte loko imbelile ina loyi anga kona laha mexere loyi anga munga mumexa nyana ku na yena wo a wula chokari
1: na hinkwavo va ta mexiwa
0: va ta mexiwa
1: hambi embukwani
0: hambi embukwani hi swona stali a hi yeni ka segunda parte
1: allright un minuto 30 segundos ankama okamo wa decisão kankama ku wisa hi vone ziku zikinyo a hi tsundzuxa mikama ya vukhale ya vuyimbeleli swi tsakisile a kolonkama kutani hi vule ekusuhini 2 minutes a le 0-0 a ku cincanga nchumu hi tlhelo lava bele leswi va nga humisa swona hi leswi va nga nghenisaka swona bola lele minengeni ya nuna wa posulana mario ni bola a ta zama ku chulula bola ku chululanga a bima juvana hi ku gamba swise bola va susaka vabele va mali yani bola minengeni ya nuna wa mali kombo posulana oxifaldani bola chulula a tlhelela xinene ku na munenge munenge wa amukela bola hi ku gamba chulula mukwana mokwa vulana ivan one bola va mpfalela ivan litangakanganyisa bola kambe lmukanganyisanga chulula bola a va kruzamento va gonyile bola vabele va atenção bola xikela sele ka hansi wukulu va sindzisa vabele va mulevo hi ku kama humelelile nuna wa mali paulo a chulula bola le xikhele xikarhi ka makampu ya posulana va teke bola vabeli va posulana fernando ani bola a konyana ku sungula fernando a jingi swa kutsonga hi ku kama a chulula mukamani ka elton elton a chulula bola hamba pasela ku tsakisa likena ka augusto atenção augusto a ta hamba cruzamento a chulule bola va gonyile vabeli va mali i takwatako va chulule bola le xikhele xikarhi ka makampu nana makampu ya sindzisa mali atenção va ta chulula bola vabele mali a ta bambaxwa bola ali a lusa atava xikatisa kona xilumba posulana na bela
2: na kunene nyimisekile mbelo wa posulana bekisi bola omba kunika kona ku va ba xikatiso a tlhelela ntshaku a nge se ba xikatiso wa buya mbelo wa posulana bi xikatiso mabele ya mbelo wa posulana nga va nga lamanene bola dzi lusa a ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya Gerson
1: hi Gerson a nga chulula bola kumbe a ta va Paulo a nga chulula bola le xikhelo ndzelekanene kamba timbirhi va gunya vabele va mali hi ma amonio a ni bola hi kuamba teka vabele va posulana elton a ni bola a chulula bola a tlhelisela guardaredi Gerson Gerson a ni bola munyimeli wa posulana a chulule bola le xikhelo ndzelekanene kamba timbirhi na bela ku yamukela Elton wa Posulana.
2: A tekile Elton wa Posulana tlatlhelisa bola dza ntsa ku longa ni belkulo dzula ta va Ivan. Ivan ni bola. A vona ni belkulo dzwa ndzulukela ka kongoma. Ampela Ocean. Tlhelisa bola dza ka belkulo dzwa pfula bola dzi bandela kana ti kampa ti pindzi. A sindzisa mali. Posulani a tekile mali.
1: Ba tekile mali wa Posulana ka mugamba tlhe va teka bel ba Posulana hi Ivan ga bola. A yencha ni Ivan tsema ka lesel ka ti kampa ti pindzi. A yencha Ivan hi kama tshula bola. A le tsaka tshelela xipapa kuna Elton. Elton ya mukela bola. A ta yencha ni Elton a yencha wa kombela seketelo. A humelelile lana mani. Hi Osvald a mukela bola Osvald. Ala u sama ku konyela ka konyoli. Wa china china lana kwasa kwasa. A china marabenta. Ya marakwene a chula bola u kama lokho mtsaka edu a china marapenta lana u kama chula bola kwana ojval a chula karane hari u kama bagunyile va susile va mali lucio amkela bola lana xikari ka meu campo
2: ya famba mali ya ponteni ta chula mbelo wa mali va ta va kamzala ka tira ta chula ku parda reda komile akomiri guarda rete ile mali asindisa ndzakano ati kampa ti bizile mbelo wa mali wa tlasana ndzandza kulanga belkulod anyimili sekani bola afula bola pela belkulod ula tava pedro wa famba ya pontena ta chilula pedro wa famba vamutsivelelile pedro anga ivoni ndlela vatekile vapusulana
1: Ei posulana ngani bola ni bona Fernando amkeleke bola la Nyugamba vashikari ka meyi kwampu yavo va posulana atetsa vana kuzama kuloka mashugata va zama kuba luka ndlela leyi vachula bola la kuthelela xibaba yo amkela ka mizola numero 11 Elton ani bola Elton alchikita makwabu lana atava edu and bola amketa capitão asha mumelanga capitão vathle vateka vapeli va mali vathle vauke vapeli va posulana tesa mamba mashugata kutsakisa lana vatekile bola vapeli va mali ka mizola numero 8 Denim ani Bola then, atichulula kamani, atanyiketa mani edu, atenção, Yuran, atenção, Yuran, aningozi, Yuran, atakonyola vamsuseli bola, Yuran.
2: Batekili vapusulani, kolaka, edu ni bola tsamekanzala kanwa ti kampa ti bidza vona mbeli kula julo enti vasitikili vamali.
1: Batekili vapusulani kamizola numero 4, imbeli lwe, atava kutani Augusto, batekili vateka vapeli vamali, chikate.
2: Atava xikatisi kutakatsiwa pusulana katsiwile pusulana bibola mbeli wa mali lwa ka mzola 4
1: kutana tava pusulana lwe hey mali wa
2: swa and bola mbeli wa mali hi xifuva susile mbeli kulodwe a me kampu yavo a tlherisa bola dzantsa kulanga ni mbeli kulodwe lwa tava Rusten bola kambe vatekile vapusulana
1: vateki bola mbeli wa pusulana tava kapitão ambe xoxo kapitão yakatisiwa posulana enhleli ka ndzelekano wa tikampatibiri vataveksa bola vabeli va posulana atenção hi mali atanyiketa mani yuran ayuran nga humelela leta va anmonio ajulula bola va susile vabeli va posulana
2: 7 minutos janga malwe wa muya sindisa mali ilwe mbeli wa mali a tlhelisa bola dzantshaku bola dzibuya xikazi hi nhloko va susile yuren va te va sindzisa mali ilwe mbeli wa mali va teka vaposulana a tlhelisa bola dzantshaku longa ni mbeli kulos lweyi a ta va alberto va teka vamali
1: va tekile vabeli va mali a ta va ramuseti wa zama ku konyola kambe kamba mi tekele bola ramuseti a va mi tekelanga hikuva a nyikele mbeli a nyikete makwavu lana va tekile vabeli Posulana, e capitão Munego de bola, bate aquele papel para mal. Nipo na mão, a mão de bola, a da chuleca, é seca, seca, porque a bola da chuleca de campo, a comer a com a Giovanna Lana, e a mano, e a batalha, e a tava Edmilson, ela gosta muito de bola, bate que bola, bate que bateca, papel para posulana, para mal. Atenção, Yuran and bola, a da chuleca, Yuran, a coisa com Sumola, a como ele chaos, a como ele Yuran. Atava xikatisi xa nghozi yikulu na xilumba mali football club
2: xikatisi xa chavisa manyisa i ka ntshati lowukulu a kongoma balizeni bya ntlangu wa pusulana njombo yi ta kuma mali kumbe yi ta kuma pusulana hi ta swi vona ntshoka xikatisi 9 minutos a nkama lowu wa ugama manyisa
1: ni aka lonkama na bela a jambo ri tlhava angohe ya munyimeli wa posulana Gerson
2: ni homu na yona lau vona magamuka ya xikhatiso lexi
0: yi ka ku le tinanga
2: ku ni ku cincana hi tlhelo bya mali ku nghena
1: vula mindo
0: ndzi va ku a homu yi ka ku le timhondzo ni tinanga yi la ku vona ku nghena
1: kasi wa swi vona wena sa wena wa swi vona
0: sa swi vona swi vona
1: All right. Kuveni kuchinchana a humile Ramseti. Kungene Ricardo.
2: Ricardo lwa nyimeliwa ka kuvata basketisi.
1: Ye Ricardo lwei anyikiweke bola kwa basketisi. Ata pa bola Ricardo komile guardarete Cherso. Abisha kutakisa Richard. iku antisa lana Gerson atipashara bola ali acho que ela cá meio campo ia vá Mali bagunha bola ali a luta tava com chico metendo a Columba Botswana Football Club a chico metendo ele tu na atava Munego Munego aí que tá ali a mulher o bola Ivan Ivan a chulo acabou lá na escada oh

0: ekhane kunene amavoko lawa hi n'wi bela hi ku sa tinsimu leti i tinsimu lebyi byi layaka byi tshinyaka hakunene va mungano phela va tolovela ku va va yamukela swihiwa masiku lawa va tlhanganisaka malembe ya va xava swihiwa va xavela avonumurado masiku lawa va tlhanganisaka malembe masiku lawa u futhi hambi ku ku xava swihiwa swa hi kone a swihiwa swa kona hikuva va tekana va ya tshama alwandle vanhu va byala heyi hikuva loko vo fana na hini hi nga tekana ma 950 950 a swi nge kona leswaku tani inaka ka vunanga lebyi n'wi nga nabyo bya ku yimba hi michini hi byi ni vunanga bya ku sungula lebyi n'wi nga byi yimbelela
1: fambani moya
0: fambani moya ku n'wini vunanga lebyi n'wi bya hambisi kwini n'wi ti tsala kumbe n'wi byi teki ka munhu swi ya hixisi kwini
1: leswi endlekeke masiku ya khale ya tolo loko xikwembu xi lerisa vaprofeta ku va va tsala timhaka ta xikwembu swa endleka ni namuntlha loko munhu a tinyiketa ku ve ni ntwanano ni xikwembu kutani tinsimu hinkwato leti a yi nyikiwange munhu mbenyana loko nga ri xikwembu xikwembu xona xi hlohloteleke xi kombeke leswaku ti hi aka ti hi pfuna ti va ti pfuna lava to ka ve ni tindleve a ku va ti yingisa
0: hi swona kutani loko n'wi yimbelela n'wi titwa njhani n'wi twa leswaku vanhu va yingela leswi n'wi yimbelelaka swona
1: kunene va twala lava hi masiku va mandaraka mamesaje va endlaka hi ku tikombisa leswaku va tsaka ngopfu ku twa tinsimu leti va kombela va va va khongela leswaku xikwembu xa mahlweni xi hikatekisa xi hi pfumelela leswaku masiku hi ya mahlweni va ni tinsimu tintshwa ku va va ya mahlweni va pfuneka
0: hi tlangelile Elvis Magaya hi bekele vunanga lebyo ndyangu wa Jito a fambani hi moya leswaku hi ta n'wan'wisa ni ku va hi mita mazi ku nyoxisa a va yisi hi nongonoko kasi wumani wa emisori provhinsi ya Maputo wa Radio Mozambique.